kaiahi i meni. Iesu e aloha mai, makahiki i mtumai o kanai o tumualu. Ilo ai kaiahi i meni.